0: jaka nokbaro shibukmani mari rawo chuku chitham shakawo te khamawungkha rawo bachisha tai lukulokno hajaklai jago tripura hastini kobangma thayano pherangko ginei isamisha wati wai paman hone nei hajaklai jago asik jora sangno parte pani kokpok khana bakya
1: Aku fadil kacang, nombor tiba ni, kau kalau kena mani, kalau tak kena lain, saya juga borok terang mani kau. TVSC hari kebab Tripura Public Service Commission agak terang. Tripura hafang ni berkaitan junior engineer electrical, atau saya juga terang zaki tunggu. Aro buksa asuk thay tunggu kai ba, rengmari engkau rengai, gosijak university ni electrical. Kel engineering paisak tei bangla kokrok kokthai manjak nanang nai omor nanang nai nokhabisi brejini bisingo khatejaruni bage tei bising basa holerumung tongana hanibe sajakka online tei koilai renani nang nai biskang jun dalni salchini salmari ni bisingo abni bage logon khlai nai manai tpsc ni website do abongka www.tpsc.gov.in or website job. Of high clay, no? Forest Department, Ibakakri. Forest Guard, Forester, Asukhana Supuna Bagi Koila, Yasakzagi Tongo. Arovo, Forest Guard Tongo. Buksa asuk thay kai sara doksis sini reng baring nanang nai nang ya hamani no madhyamik pas tai sakdak kaam kareng tongno nang nai tai nang mas sakdak nanang nai awan bagai omor nanang nai nokha bisi sisane simi nokha bisi brijane bisingo khadija rokne bagai omor kisase kholir mung tongon hani bu sajakka obai keno asuk thani mungka forester Buksa asuk thay tango Sara Bray Abone bagai rengmani ngnanang nai Ngya hamani no Kocok madungi pas Tai nangmani sakdek kaham Gereng tong nanang nai Omor ngnanang nai Nokhavisi sisane simi Nokhavisi berisine bisinggo Kati jarak ni bagai Omor kisese Holirungu tonggo nanibu sajaka Abone bagai online te Koyleri nini patak salmari rezaka Metal ni saltam sisa hai kebatin ini salmari jora. Amzok mung ni thai. Tai amzok mung rong bufrong na yabok koletan abisin ti. Sai manan hani kok mung kaiso saklai jakha. Fajinka cengga su jora. Sebo go boro telamani kok kenalake. Tabo kenalane resap mung. Resap mung go korang ruwana. Bisudep koloi.

0: Aku. Tapi mau ni bus kango. Oh, es beram. Tapi ni bisu tiga hapai. Es beram bom tiha kian iman. Kaham kain jarak. Kunjuk kasih mekhana bayi. Kata ni takuk sa takuk tay buhuk sana. Khoruk sa tay khoruk sana. Thir mani bisu tay. Oh, es beram. Solog iman. Bumana oksigen tongkro. Oh, bumana judi nahu tonghang ke. Bumani cago. Beram ung tonghai. Oh, oksigen tongani. Bosani cago bo. Oderam sologimano, napi dugana tangai, bakna ramani, sengkar siljawani bisinti paroni ni sagong imano, tirtoroga tangai, pindorozakro, nini korok siljawani bisinti imano, tamlingkai, akasya seleng sabai, kebango borong ni siljago, tay an abisya silaisa, bosrai srake, bina siljawani marinyo, suitonia, abri bagibo imano, tebo imano, korok sasala, Bini hik no karai, kubuni hik bai, thumatawani bising tei, o ej beram kubhai mano. Abani baginyo, tahuktai bhuksang, wansubi nedi. O ej beram, busuk kotor. Tai busuk kirima chincha. Khadar tahuk bhuksang no. Paisagor haile haile ong busukango, o ej beram mungmani, bomar hai jaga o busuk, par chindin ni bising tei, ng tong, abani nao ni busukango saikhanane, Kalau khususnya kubuni berubah gaya thumata mana bising tu, short korang juga side bag ni mana hanya susu bayi injeksi nazar mana asli pun bising tu, short korang 10% ni mana bumi bising tu, bukan ada solok mana bising tu, ada 10% ni mana tay, tuh mana bising tu, short korang 5% ni mana, kahdeni tak kuat, wansuki nadi. Paisa guna ni buskango, oko guna ang, sakalai rani musungo, o es beram belakang kotor, bini bagai o berama hamani bagai, tabusu zora sai sai bici, sarami maniako, amani bagai, sahib ko koi kaisu tongo, prevention is better than cure, amuti ya hai kaisen, rok unya sinio, rok kise hasal kaisen tongman tangke, hakisen, kebanga biamari yakni, tiap zagi manai. Asyik sahino, ani, kok, o es beram tu is hamani, muthaka, hambai.
1: Oba gay, tahu ni lepas tahu, es beram tu mau manja tu tong, bahmi, tahu es beram tu tahu macam, dari sahono kalai pun lepoba.
2: Aau. Nia angkangi naik cabono, nugu yang agresida buka kos tanang mana mukti siklay tang siwo babdan. Yang le bos sini dolni opera, bos sini dolno naikan head lang naik. Borok hamro dati tiu hamale nang suko no babdan.
1: Aku le kau guna nugu.
3: Ama babu, angto, angsu garo payni paymane. Ay. Tong namu tunggu, tapi mah tong langka. Ani ane, hamung kebang mah. Tapi kaya malang lang laka. Ang to, tong namu tunggu. Tong namu tunggu, tapi mah tong lang laka nol bay. Mah tangki naik ya. Tong leba, no kahang kui tong wajib ang hai. Yes, beram hamaruk le. Aman tu sulung ni, angle tay, tasa sih, angle.